0: Teman Pro2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boykot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Saat ini kata viral menjadi salah satu kata yang paling disebut di masyarakat. Kata ini acap kali dipakai untuk menyebut bermacam hal yang terlampau populer terhadap media sosial. Misalnya video viral, foto viral, cerita viral, atau tokoh viral. Tetapi tahukah kamu, sebenarnya akar kata viral sejatinya berkonotasi negatif yang berasal dari bahasa Latin yaitu virus. Virus sendiri mengacu pada racun cair yang mampu mengalir dan menyebar secara cepat dan mematikan. Istilah ini memang terkait dengan dunia medis. Tak hanya di dalam dunia medis, bersamaan perkembangan tata bahasa, kata virus juga digunakan di dalam dunia teknologi, seperti istilah virus di dalam komputer. Lalu, bagaimana kata viral bisa merebak saat ini? Penggunaan sosial medialah yang menjadi pemicunya. Bahkan banyak anak muda dan konten kreator merasa perlu untuk viral demi menaikkan traffic konten di media sosialnya.

menarik yang kita bahas di hari ini, teman Pro 2, tepat di hari Rabu, dan siaran kita tanggap bencana. Belakangan ini karhutlah banyak sekali terjadi ya, teman Pro 2. Bagaimana kita bisa mengantisipasinya, bagaimana kita bisa mengurangi supaya dampak bencana ini tidak terjadi lagi ya, teman Pro 2. Kita bahas di saat ini. Jangan kemana-mana, Pro 2 RRI Ambon, saya Nita masih setia temani kamu.

Bencana alam geologi adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi, seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan gunung meletus. Gempa bumi dan gunung meletus terjadi di hanya sepanjang jalur-jalur pertemuan lempeng tektonik di darat atau lantai samudra. Bencana alam geologi yang paling umum adalah

teman-teman, sering kan dalam keadaan tertentu kita sering menelan ludah? Faktanya, fungsi utama ludah atau air liur untuk melunakkan makanan agar lebih mudah ditelan. Menurut laman Penn State Hershey, kelenjar ludah menghasilkan atau menyimpan sekresi yang nantinya digunakan untuk memecah makanan secara kimiawi. Tanpa adanya air liur, akan sulit untuk mencerna makanan karena makanan tidak

Teman, saat bersama bestie, kamu sering bercanda dan tertawa kan? Tapi tahukah kamu, Robert Provin, seorang psikolog dari University of Maryland, menemukan teori bahwa sebenarnya manusia bisa tertawa saat mereka sedang berbicara basa-basi dengan temannya, bukan karena ada lelucon yang dilontarkan. Robert juga mengatakan bahwa kita 30 kali lebih mungkin menertawakan sesuatu saat kita sedang bersama orang lain daripada kita sendirian.

Balik lagi teman Pro2, bencana alam yang terjadi belakangan ini ya, terutama di Maluku, di Kota Ambon, dengan potensi karhutla yang meningkat ya, karena kondisi cuaca yang cukup panas. Jadi kalau sedikit percikan api saja, kebakaran hutan bisa terjadi meluas ya teman Pro2. Bahkan terlihat cuaca yang agak mendung ya, karena asap-asap kebakaran hutan itu masih terasa banget. Nah, oleh sebab itu ini menjadi perhatian kita bersama untuk tetap waspada dan jangan membakar sesuatu yang walaupun kecil ya, karena cuaca panas ini bisa membuat cepat terbakar teman Pro2. Oleh sebab itu tetap mempertahankan lingkungan kita dengan baik ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur.

Hai teman-teman Produa, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Produa,

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi
2: Ajiso.

0: Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Kami hadirkan informasi terupdate dan informasi pertama terkait dengan Presiden Prabowo Subianto akan menambah jumlah personil polisi hutan sebanyak 70.000 orang untuk meningkatkan perlindungan kawasan hutan nasional. Penambahan anggaran telah diajukan oleh Kepala Negara untuk mendukung kebutuhan operasional polisi hutan yang diperluas. Informasi lainnya, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi Satkes PKH Kejaksaan Agung atas keberhasilannya menyelamatkan kekayaan negara dari hutan. Satkes PKH berhasil mengamankan dan mengembalikan dana negara hasil kekayaan alam hutan senilai Rp13,2 triliun. Dan informasi terakhir teman Pro 2, sebanyak 78 atlet selam dari 19 negara mengikuti 2026 CMAS World Championship Underwater Photo and Video di Desa Pemutaran Buleleng, Bali. Para peserta bersaing dalam 7 kategori foto dan 3 kategori video dengan lokasi penyelaman di Biorock, Agung Pranat Reef, Napoleon Reef, dan Biorock. Demikian 3 informasi terupdate yang dapat kami hadirkan Info Pro 2 pagi menjelang siang hari ini. Informasi lebih lengkap boleh teman Pro 2 ikuti di laman rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

Iman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merujuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Nah, ini untuk yang mau request lagu teman Pro 2, silakan ya. Lagunya pop Indonesia. Kitanya sampai di jam 11. Oke. Yang mau gabung bareng aku silakan. Aku bakal tunggu dan temani kamu semuanya di saat ini yang pasti cuma di 98.4 MHz yang merupakan teman terbaiknya kamu.

juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pung Pasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

0: bawaan satu orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya

Jerman Pro 2, tahukah kamu lebih dari 60% perekonomian Indonesia ditopang oleh jutaan usaha mikro kecil dan menengah. Dari warung tetangga hingga produk kerajinan kreatif, UMKM adalah jantung ekonomi kita. Ketika UMKM berdaya melalui pemanfaatan teknologi digital, akses permodalan yang sehat, dan peningkatan kualitas produk, dampaknya tidak main-main. Karena usaha kecil mampu membuka lapangan kerja baru, menggerakkan roda ekonomi daerah, hingga menembus pasar global. Jadi kemajuan UMKM adalah tanggung jawab kita bersama. Mari cintai, beli, dan promosikan produk-produk buatan dalam negeri.

Beberapa hiburan lagu-lagu pop Indonesia yang kembali dihadirkan untuk kamu teman Pro 2. Dan sudah di jam 11 waktu Indonesia Timur, saatnya saya Indah Tunakota pamit. Kita akan jumpa lagi di lain waktu ya teman Pro 2. Dan selamat siang, setelah ini ada Nugroho Prasetyo bakal temani kamu sampai di jam 5 sore ini. Tetap bersama Pro 2 RRI Ambon yang selalu dan senantiasa menjadi teman terbaiknya kamu. Selamat siang untuk semua teman Pro 2 dan sampai jumpa.

Teman, kekayaan sejati sebuah bangsa bukan cuma terletak pada apa yang ada dalam tanahnya, tapi pada apa yang tumbuh di dalam pikiran anak-anak mudanya. Di era yang serba cepat ini, sains dan teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tapi kunci. Kunci untuk menjawab tantangan, menciptakan inovasi, dan membawa Indonesia berdiri sejajar di panggung dunia. Memperkuat sumber daya manusia berarti memberi ruang bagi mimpi-mimpi besar, mendukung riset anak bangsa, memajukan pendidikan berkualitas, serta memastikan tiap generasi siap memimpin masa depan. Sebab teknologi terbaik lahir dari rasa ingin tahu, dan bangsa yang besar dibentuk oleh manusia-manusia yang tak pernah berhenti belajar.

0: Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, bete su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh Ita, sampai oras nih Osi masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh katanya nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing, yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar leh.
2: Nah, itu akan pun beda. Osi tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pake pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong balik kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulai sih, Yosi bicara batu lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kah sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Lo sih bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, sih ini setahun lebih lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Alright, 98,4 per 2 dari Hamban, teman terbaik kamu, teman per 2. Ketemu lagi sama Tia Nugroho ya di santai siang hari ini. Dan seperti biasa, teman per 2, aku bakal temenin kamu sampai nanti pukul 5 sore ya, untuk mengawali perjumpaan kita hari ini. Tadi udah aku putarkan beberapa lagu spesial di Pro 2 list internasional, teman per 2. Ada Ariana Grande dengan Warm, terus juga ada Alex Warren dengan On My Mind. Oke, okay. Teman per 2, Perdua Hitslist Internasional masih berlanjut sampai nanti jam 12. Silahkan aja kalau kalian mau request lagu di 0813-5624-5884 atau di Instagram kita di @rriperdua_ambon, atau juga kalian bisa tulis di kolom live chat kita di RRI Digital. Oke, okay? Tahun Perdua ada Alpha Mix dengan Loving Myself, spesial buat siang hari kamu.

0: Eh, kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau kasing?
1: Betas tau ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.

0: menjaga bumi. Kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana, kawan?
1: Hei, dengar sini. Dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik. Dukung energi bersih. Iya, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak, Seng?
0: Iya, betul, eh. Mantap, mantap, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

House of Works, penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang

saat ini kata viral menjadi salah satu kata yang paling disebut di masyarakat. Kata ini acap kali dipakai untuk menyebut bermacam hal yang terlampau populer terhadap media sosial. Misalnya video viral, foto viral, cerita viral, atau tokoh viral. Tetapi tahukah kamu, sebenarnya akar kata viral sejatinya berkonotasi negatif yang berasal dari bahasa Latin yaitu virus. Virus sendiri mengacu pada racun cair yang mampu mengalir dan menyebar secara cepat dan mematikan. Istilah ini memang terkait dengan dunia medis. Tak hanya di dalam dunia medis, bersamaan perkembangan tata bahasa, kata virus juga digunakan di dalam dunia teknologi seperti istilah virus di dalam komputer. Lalu, bagaimana kata viral bisa merebak saat ini? Penggunaan sosial medialah yang menjadi pemicunya. Bahkan, banyak anak muda dan konten kreator merasa perlu untuk viral demi menaikkan traffic konten di media sosialnya.

Bencana alam geologi adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi, seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan gunung meletus. Gempa bumi dan gunung meletus terjadi di hanya sepanjang jalur-jalur pertemuan lempeng tektonik di darat atau lantai samudra. Bencana alam geologi yang paling umum adalah gempa bumi, tsunami, dan gunung.

Teman-teman, bulu tangkis menjadi salah satu olahraga primadona di Indonesia. Tapi faktanya, Indialah negara pertama lahirnya bulu tangkis pada tahun sekitar 1870-an. Pada tahun tersebut, India mulai membuat peraturan-peraturan terkait bulu tangkis. Di India, nama bulu tangkis dikenal sebagai Battledore. Permainan bulu tangkis ini saat itu diketahui sebagai permainan antar dua orang yang menepak bola ke depan, forehand, dan ke belakang, backhand. Pada saat itu, pemain menggunakan bat atau penepak dari kayu.

teman, kamu pasti sering melihat pekerja kantoran menggunakan dasi. Ternyata asal-usul dasi telah dimulai sejak zaman Romawi kuno. Pada zaman Romawi kuno alias abad ke-8 sebelum masehi atau dalam kurun waktu tahun 753 hingga 509 sebelum masehi, para juru bicara kekaisaran dan para prajurit Romawi telah menggunakan pelindung leher dan tenggorokan. Memang tidak seperti bentuk dasi zaman modern, namun fungsinya begitu mirip dengan dasi zaman sekarang. Sementara itu teman, pada abad ke-16 di Inggris, aksesoris leher sudah populer dengan sebutan ruff. Bentuknya berupa kerah kaku yang terbuat dari kain putih dengan bentuk menyerupai piringan besar yang melingkari leher. Perlahan ruff mulai ditinggalkan oleh masyarakat karena dirasa kurang nyaman ketika digunakan. Ruff biasanya digunakan oleh masyarakat dari kelas bangsawan dan digunakan untuk acara-acara tertentu.

Halo teman Pro 2 Islis Indonesia International ya. Baru aja aku putarkan ya lagu-lagu terbaik yang udah aku siapin tadi buat kalian semua teman. Dan kali ini kita masih akan berlanjut ya untuk Muda Kreatif sama Pro 2. Jadi nanti aku mungkin akan nge-spill informasi-informasi terbaru. Setelah itu mungkin terkait dengan UMKM atau mungkin juga dengan kuliner gitu, apa saja yang sedang happening di kota Ambon. Seperti itu teman Pro 2. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

teman-teman, dalam dunia yang terus mendorong kita untuk terus berlari lebih cepat, ada alternatif gaya hidup yang bisa mengajak kita lebih rileks dan santai, yaitu slow living. Slow living mengajak kita untuk berhenti sejenak dan benar-benar hadir. Ia bukan tentang kemalasan atau melambat tanpa arah, tapi tentang memiliki kualitas dibanding kuantitas, pada waktu, pikiran, dan makna. Dalam ritme yang lebih tenang, kita belajar mendengar suara hati sendiri yang selama ini tenggelam oleh kebisingan target, jadwal, dan ekspektasi. Slow living merupakan bentuk perlawanan halus terhadap tekanan yang membuat jiwa lelah tanpa disadari. Dengan hidup lebih sadar, kita memberi ruang untuk bernapas, mengenal emosi, dan merawat diri tanpa rasa bersalah. Ini bukan tren, ini penyembuhan, sebuah pengingat bahwa hidup tak harus selalu tergesa untuk jadi.

0: Teman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu. Karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.
1: Teman Prodia, kalian masih ditemani sama Tio Nugroho di 98,4 Prodia dari Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Prodia, aku mau ngucapin dulu selamat makan siang buat kamu ya, yang hari ini lagi makan saat ini ya. Pokoknya jangan lupa buat makan siang teman Prodia, karena jangan sampai kalian kena asam lambung gitu ya. Oke, habis ini masih ada beberapa hiburan lagi teman Prodia, spesial buat kamu di Prodia dari Ambon, teman terbaik kamu.

dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Halo teman bro, ada Bicek Kota dengan bahagia lagi spesial buat kamu di siang hari ini teman. Dan kali ini teman berdua ada informasi yang pengen aku bagikan buat kalian semua di semua wilayah pedalaman di Kalimantan ya teman berdua. Kapal itu bukan sekedar alat transportasi tapi juga bisa jadi akses penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, keterbatasan akses darat ini membuat masyarakat di kawasan tertentu mengandalkan jalur sungai untuk mendapatkan sembako dan juga berbagai kebutuhan rumah tangga teman berdua. Nah, fenomena kapal mall ya atau mall kapal seperti dalam unggahan salah seorang netizen namanya Vito Pedalaman. Teman berdua ini memperlihatkan bagaimana aktivitas perdagangan sesuai menyesuaikan dengan kondisi geografis gitu. Kapal ini dapat membawa beragam kebutuhan mulai dari beras, gula, minyak goreng, gas LPG hingga perlengkapan rumah tangga dan mainan anak yang lalu merapat ke wilayah yang sulit dijangkau lewat jalur darat. Nah, menurut unggahannya teman berdua, biasanya daftar kebutuhan warga untuk satu bulan dikumpulkan dalam setiap tanggal 24 sampai 30 setiap bulannya. Cara ini dilakukan agar stok barang yang dibawa kapal dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang dan juga mencukupi hingga kedatangan berikutnya, seperti itu. Nah, buat warga di pedalaman teman berdua, mall yang datang naik kapal ini bukan cuman tempat belanja tapi juga salah satu cara biar kebutuhan sehari-hari itu tetap bisa sampai ke mereka. Jadi datangnya mall kapal ini selalu disambut antusias oleh warga ya, tentu saja ya teman berdua ya. Wow, keren. Jadi bukan sebuah keterbatasan, meskipun di tengah keterbatasannya tapi pasti selalu ada aja cara untuk bisa mendapatkan kebutuhannya ya. Nanti dia bakal balik lagi teman, tetap stay tune di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Ini betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat nih.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih tuh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

Kulon Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

nomor 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman

0: Di, kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes jadi kebanggaan produk Indonesia.

Oke teman Produa, Produa Sport kembali kita hadirkan di ruang dengar kamu ya teman. Kali ini striker Harry Kane teman mencatatkan caps-nya ke 125 untuk Inggris. Teman Produa ini menyamai skor dari Peter Shilton teman. Kepastian ini terjadi saat Inggris meraih kemenangan 3-0 atas Ceko di UEFA Nation League di Wembley ya. Rabu 7 Oktober 2026 dini hari tadi teman. Dan Kane juga mencapai 125 caps dalam waktu hanya 11 tahun 193 hari, 8 tahun 31 hari lebih cepat ya daripada Shilton yang membutuhkan waktu 19 tahun

Pada 2021. Nah, nomor 2 kan ini juga menjadi pemain tertua dalam sejarah Inggris yang mencetak 2 gol ya dalam penampilan berturut-turut pada usia 33 tahun 70 hari. Rio Ngoma juga menjadi pemain termuda kedua yang pernah bermain untuk Inggris di Wembley pada usia 18 tahun 38 hari. Ceko kalah dalam 5 pertandingan nomor 2 berturut-turut untuk pertama kalinya sejak 1972 dan 1973. Pelatih Thomas Tuchel yakin kampanye Nations League Inggris ini telah menunjukkan timnya berada di level yang tinggi. Seperti itu. Anyway, congratulations buat Henry Kane ya, yang sudah mencapai sebuah achievement yang luar biasa sekali. Nanti dia bakal balik lagi teman Pro 2 dengan informasi olahraga lainnya. Tetap stay tune di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

teman-teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris, yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di

0: Para penonton yang telah memiliki karcis, dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Usi yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, bete su tahu sudah. Kalau sing horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar. Minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih, Usi masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari. Kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iya, beda tau lah isi. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar leh.
2: Nah, itu akan pembeda. Usi tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali per film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iya. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Tuh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari per bikin kostum per film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong balik katong film? Katong film sentain luar negeri.
1: Iyulah sih, si bicara batul lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang antri tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, sini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

teman berdua, kali masih ditemenin sama Tio Nugroho ya di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Teman berdua, kita masih ada di Pro 2 Sport. Dan teman berdua, kali ini Lionel Messi dijadwalkan akan tampil dalam laga terakhirnya bersama timnas Argentina ya. Argentina ini akan menghadapi Benin pada Rabu 7 Oktober 2026. Pertandingan tersebut diperkirakan akan berlangsung emosional ya bagi Messi dan juga para pendukung Argentina. Laga itu juga disebut sebagai malam yang tidak ingin berakhir. Kenapa teman berdua? Jadi Messi ini akan menjalani penampilan terakhirnya bersama tim Tango dalam pertandingan tersebut. Ia telah menyatakan rencana pensiun dari tim nasional setelah Piala Dunia mendatang. Federasi Sepak Bola Argentina, AFA, meminta Messi agar menjalani penampilan terakhir bersama timnas ya. Ribuan supporter diperkirakan hadir di Stadion Monumental untuk menyaksikan pertandingan tersebut. AFA menyebut teman Pro 2, pertandingan tersebut bukan sekedar pertandingan sepak bola tapi juga memiliki nilai emosional. Sebelumnya Messi ini mengunggah foto saat ia di pemusatan latihan tim nasional melalui media sosial. Messi telah tampil dalam 4 edisi Piala Dunia bersama dengan Argentina teman. Pada Piala Dunia Qatar 2022, Messi membawa Argentina menjadi juara. Dan bersama Argentina juga teman, Messi telah mencatatkan 207 penampilan di berbagai ajang. Ia menjadi pencetak gol terbanyak Argentina dengan 125 gol, termasuk 21 gol di Piala Dunia. Luar biasa sekali ya Messi ya. Oke, pokoknya teman berdua, 7 Oktober hari ini Messi akan menyelesaikan ya pertandingan terakhirnya bersama Argentina. Nanti kita akan update lagi seperti apa pertandingan antara Argentina dan juga Benin ini. Dia akan balik lagi teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.
2: Masih bersama Tio Nugroho teman di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini kabar mengembirakan ya, datang dari Suaka Rino Sumatera atau SRS. Teman Pro 2 ini adalah Taman Nasional Waikambas yang ada di Lampung, teman. Jadi ada dua badak Sumatera betina, Ratu dan juga Delilah ini, yang sama-sama tengah hamil anaknya, luar biasa, wih, seru banget. Jadi teman berdua, Ratu ini mengandung anak keempat dari pejantan Andalas, teman. Sementara Delilah ini merupakan anak dari Ratu yang mengandung anak kedua dari pejantan Harapan. Oke, jadi ini cucunya si Ratu berarti ya, Delilah ini ya. Oke, jadi teman berdua, per 3 Oktober 2026 usia kandungan nya Ratu, usia kebuntingannya, maksudnya usia kandungan. Usia kebuntingannya ini sudah mencapai sekitar 7,9 bulan, sedangkan Delilah ini 8,3 bulan ya. Dengan masa kebuntingan badak ini sementara ada di sekitar 15-16 bulan teman Pro 2. Keduanya diperkirakan melahirkan pada April dan juga Mei 2027 ya. Jika kelahiran tersebut berjalan lancar, Ratu ini berpotensi mencetak rekor karena akan menjadi induk badak Sumatera di penangkaran yang melahirkan anak keempat. Wow, anaknya udah empat ya, luar biasa. Siapa di sini yang anaknya udah empat? Ayo. Jadi kabar ini juga menjadi angin segar bagi konservasi badak Sumatera yang berstatus critically endangered menurut IUCN, teman. Kemenhu juga menyebut populasi badak Sumatera di alam saat ini diperkirakan tidak lebih dari 80 ekor. Wow. Dan di SRS Waikambas, teman Pro 2, program pengembangbiakan ini telah menghasilkan 5 kelahiran sebelumnya. Dan kita doakan saja ya kedepannya, semoga Ratu dan juga Delilah sehat-sehat sampai waktu yang melahirkan kedua anaknya ya. Dan kalau semuanya lancar, nanti 2027 kita bakal punya dua keponakan baru nih ya, yang harus kita jaga dan juga kita rawat bersama-sama. Oke, nanti Tio bakal balik lagi teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Teman berdua, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar bagi mereka adalah melihat anak-anaknya tumbuh menjadi manusia.

0: Teman Pro 2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih free lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi free lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita. Apapun itu, baik positif dan

0: Jo, setau kaseng, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Setau kaseng.
1: Akan peristilah jo bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa, Iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu toh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katanya daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Teman Pro 2, kalian masih ditemenin sama Tio Nugroho di Sunday siang ini, teman. Jadi kali ini Teman Pro 2, Mahkamah Konstitusi atau MK ini menegaskan ya, tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Nah, meski dalam persidangan tidak ditemukan bukti yang meyakinkan ya bahwa Gibran ini memiliki ijazah setara SMA atau sederajat. Dalam pertimbangannya, Teman Pro 2, putusan perkara nomor 1 PHPU Pres 24 tahun 2026, MK ini menjelaskan bahwa posisi Gibran saat ini sudah bukan lagi sebagai peserta pemilu, melainkan telah dilantik sebagai wakil presiden. Karena itu MK menilai tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagaimana yang dimohonkan oleh para pemohon. Soal keabsahan ijazah Gibran, Teman Pro 2, MK ini menyerahkannya kepada pihak yang berwenang, yaitu Hakim Konstitusi Asrul Sani, juga mengatakan selama persidangan tidak ditemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA atau sederajat. Hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam sidang tersebut. Nah, menurut Teman Pro 2, keterangan tersebut, dokumen yang ditemukan bukan berupa ijazah atau sertifikat diploma yang menjadi dokumen pendukung penyertaan ijazah luar negeri. Dokumen yang ada hanya berupa certificate of attendance, academic records, dan juga explanation of grades. Seperti itu, Teman Pro 2. Yes, ini lagi hangat banget ya, teman. Tentu saja yang pasti nanti kita akan update lagi akan seperti apa, oke? Okay? Dia bakal balik lagi, Teman Pro 2. Tetap stay tune di Pro 2 RW Ambon, teman terbaik kamu.

teman pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

0: Mari kita hadirkan Info Pro 2 tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Teman, bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku Haramain Biladi mengatakan bulan inklusi keuangan setiap Oktober sebagai momentum meningkatkan pemahaman dan juga kesadaran masyarakat terhadap produk dan juga layanan jasa keuangan sekaligus mendorong pemanfaatannya secara tepat, bijak, dan bertanggung jawab. Informasi kedua, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku memberikan perhatian khusus terhadap 3 isu dalam Early Warning Perdagangan Dalam Negeri atau PDN Maluku per 6 Oktober 2026. Ketiganya mencakup tingginya harga cabai rawit di Seram bagian timur, distribusi beras SPHP, serta kenaikan harga jahe di Pasar Mardika Kota Ambon. Informasi ketiga, teman, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ambon menyoroti berbagai persoalan krusial yang tengah dihadapi oleh para pelaku usaha pertambangan mineral dan logam dan bantuan MBLB atau Galian C di wilayah tersebut. Permasalahan ini mencakup aspek legalitas perizinan, kepemilikan nomor induk berusaha NIB, kewajiban pembayaran pajak MBLB hingga kejelasan kepastian hukum bagi aktivitas tambang yang sudah terlanjur berjalan. Informasi selengkapnya teman Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 15. Sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Open.

There you go.

nomor 2. Kali ini kita masuk di Maluku Story, teman. Dan pemerintah kota Ambon ya, ini menetapkan status siaga darurat menyusul dengan meningkatnya risiko kekeringan dan juga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ya. Dampak dari kemarau panjang ini telah dirasakan oleh warga, teman, nomor 2, sementara kebakaran dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah. Nah, penetapan tersebut itu tertuang dalam putusan Wali Kota Ambon nomor 645 tahun 2026 tentang status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan di Kota Ambon tahun 2026. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Ambon, Vita Berhitu, ini membenarkan keputusan itu ya saat dihubungi dari Ambon, teman berdua. Dia juga menyebutkan kajian tim reaksi cepat BPBD ini mencatatkan kebakaran hutan dan lahan terjadi di sekitar 12 lokasi. Salah satunya ini di negeri HTV besar yang mengakibatkan seorang warga meninggal dunia. Ya ampun, astaga. Luar biasa ya, berarti memang kalau misalnya aku lihat juga kondisi sekarang memang sangat-sangat gimana ya? Sangat-sangat berkabut ya. Terus juga kalau aku lihat tadi dari pantauan kualitas udara saat ini memang sangat AQI itu ada di 158, yang mana itu termasuk statusnya adalah sangat tidak sehat. Jadi efek kesehatannya pun juga akan terasa langsung untuk oleh kelompok masyarakat yang sensitif. Dan sebaiknya buat teman pro 2 kalian semua untuk menghindari aktivitas di luar ruangan ya, karena memang udara di luar nih, kalau misalkan kalian lewat di JMB atau mungkin dimanapun itu, ketika kalian melihat ke atas kayak ada kabut-kabut asapnya, dan itu sebagai sebuah indikator kalau misalkan udara saat ini sedang tidak bagus ya, teman pro 2 ya. Dampak kemarau juga terlihat pada ketersediaan air bersih, teman. 7 lokasi dilaporkan mengalami kekeringan, sehingga BPBD bersama dengan Perumdam Tirta Yapono ini menyalurkan air untuk membantu memenuhi kebutuhan warga. Vita juga mengatakan, teman pro 2, kondisi

0: Maluku yang menjadi salah satu pertimbangan pemerintah menunjukkan musim kemarau di Ambon ini diperkirakan berlangsung sepanjang 2026 hingga awal 2027 seperti itu. BPBD juga ditugaskan mengoptimalkan sumber daya dan juga merespon keadaan darurat serta melakukan langkah pengurangan risiko termasuk juga menangani infrastruktur yang rentan terhadap bencana. Dan pengerahan personel, peralatan, dan juga dukungan ini akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. BPBD juga meminta untuk berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk juga dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB. Pemenuhan kebutuhan dasar dan juga keselamatan warga ini menjadi prioritas utama ya, selama masa siaga ini. Dan juga nomor 2, aku juga mengimbau buat kalian semua ya, untuk menjaga kesehatan, konsumsi multivitamin ya, jangan sampai kalian ngerasa sakit. Terus juga kalau kamu merasa kesulitan bernafas ya atau iritasi tenggorokan, segera konsultasikan ke dokter atau mungkin minum obat gitu. Terus juga pastikan ketika kalian beraktivitas di luar ruangan kalian menggunakan masker sehingga tidak terpapar asap yang sudah cukup tebal ya untuk di kota Ambon seperti itu. Dan juga mungkin menggeser jadwal kegiatannya dari luar untuk menjadi ke dalam ruangan seperti itu teman berdua. Nanti kita bakal balik lagi ya dengan informasi lainnya. Kita doakan saja semoga Maluku dan Ambon segera pulih, hujan segera turun sehingga semua titik-titik api dan kekeringan-kekeringan yang ada di kota Ambon dan juga sekitarnya di Maluku terutama bahkan di seluruh Indonesia teman berdua agar segera berakhir seperti itu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur cegah korupsi dari diri sendiri.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat

0: Kita si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Wih, betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat nih.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang itu banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu Lai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.
2: Masih di Maluku Story bersama Tio Nugroho, teman Pro 2. Kali ini kita bergeser ke Bula ya. Beberapa hari terakhir ini kabut asap tebal juga menyelimuti wilayah kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, SBT Maluku, teman Pro 2. Terutama di pagi hari, warga ini mengeluhkan lantaran asap tebal ini mengganggu aktivitas di pagi hari dan juga membuat sesak pernafasan terutama anak-anak sekolah, teman. Jadi Dinas Kesehatan menyatakan terus melakukan langkah penanganan terhadap kondisi udara tersebut atau kabut asap yang terjadi di wilayah tersebut. Penanganan sejauh ini yang dilakukan yaitu melalui sejumlah puskesmas yang berada di wilayah kabupaten setempat. PLT Bidang Pelayanan Kesehatan Teman Pro 2 dari Dinas Kesehatan SBT Usman Rumadan ini mengatakan puskesmas telah bergerak melakukan upaya penanganan termasuk juga pembagian masker kepada masyarakat. Usman juga menyebut beberapa minggu sebelumnya puskesmas ini telah membagikan masker juga kepada masyarakat. Pembagian masker juga dilakukan oleh organisasi profesi seperti Ikatan Bidan Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Namun pembagian masker tersebut belum dapat dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat akibat keterbatasan stok masker. Nah, terkait juga kemungkinan pembagian masker teman secara masif kepada masyarakat, Usman juga mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari Kepala Dinas ya. Selain menunggu arahan, Dinas Kesehatan juga mempertimbangkan ketersediaan stok masker yang dimiliki. Menurut Usman, stok yang saat ini tersedia masih lebih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di puskesmas. Ia mengatakan juga jika seluruh stok masker yang tersedia digunakan untuk dibagikan kepada masyarakat secara massal, persediaan tersebut dikhawatirkan akan habis. Dan kondisi itu juga berpotensi menyulitkan Dinas Kesehatan ketika harus memenuhi kebutuhan masker bagi puskesmas seperti itu. Nah, meski demikian teman Pro 2, Dinas Kesehatan juga tetap berupaya untuk memberikan masker kepada sejumlah dalam jumlah terbatas ya untuk membantu mengantisipasi kondisi udara berasap khususnya di wilayah Kota Bula. Dinas Kesehatan Kabupaten SBT juga kini masih mengandalkan puskesmas sebagai ujung tombak penanganan di lapangan seperti itu. Oke, pokoknya teman Pro 2 stay safe buat kalian semua ya. Jangan lupa terus menggunakan masker kamu, langsung check out ya kalau misalkan belum dapat bantuan dari pemerintah atau mungkin juga menunggu ya, pastikan pokoknya kalian terlindungi seperti itu. Nah, itu akan balik lagi teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seorang, terus cuma karena dia senyumnya manis atau pakaiannya rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya Halo Effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seorang cuman berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, Halo Effect ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuma dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau melihat lebih dalam.

0: merdeka. Tapi sebenarnya merdeka itu apa sih?
1: Merdeka itu bukan cuma bebas, tapi juga bebas untuk bermimpi dan berkarya.
0: Jadi, anak muda harus bikin apa saja?
1: Anak muda itu jangan cuma rebahan, tapi belajar, berkarya, berprestasi, dan berani mencoba.
0: Wah, berarti perjuangan zaman sekarang beda ya?
1: Jelas beda. Kalau dulu berjuang melawan penjajah, sekarang kita berjuang melawan rasa malas.
0: Setuju, karena generasi hebat bukan yang banyak alasannya, tapi yang mau bergerak dan memberi

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Halo teman berdua, kalian masih bersama Tio Nugroho ya di 98,4 berdua dari Ambon, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman berdua di sore ceria ya. Kita masuk ke sore ceria dan kita masuk ke santuy teman. Kali ini di santuy teman berdua ya, saatnya update topik bikin happy. Aku bakalan ngebahas sedikit terkait dengan kondisi udara ya di saat ini yang ada di wilayah kamu mungkin teman berdua. Jadi kalau kita lihat memang akhir-akhir ini untuk di Ambon sendiri ya teman Pro 2, untuk kondisi udaranya memang ya karena juga banyak sekali kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sini. Jadi no wonder kalau misalkan memang kondisi udaranya bisa dibilang buruk lah ya. Kenapa? Karena banyak juga kabut asap yang kelihatan gitu setiap kita berjalan gitu kan ya. Ada kayak semacam putih-putih yang menghalangi pandangan kita. Terus juga itu juga semakin hari kayaknya semakin tebal deh ya nggak sih teman berdua. Dan kalau dari pantauan saat ini teman berdua yang aku terima nih ya, yang aku dapatkan dari salah satu situs resminya juga teman, ada 10 daerah di wilayah Maluku yang mana nanti aku spill terkait dengan kondisi udaranya ya, dari dengan indikator skor AQ plusnya. Jadi teman berdua, saat ini ya untuk wilayah dengan kondisi udara yang bisa dibilang masih sedang itu ada 4 wilayah ya. Tapi kayaknya ini update-nya per 7 Oktober ya hari ini. Meskipun demikian kayaknya mungkin yang daerah Bula, karena tadi kita juga sudah sempat spill juga untuk daerah Bula, memang kondisinya juga di sana kondisi udara di sana memang cukup buruk juga ya teman. Cuman ya nanti kita update lagi aja. Jadi kali ini teman berdua untuk 4 daerah yang bisa dikatakan sedang itu ada di Piru, Tiakur, Masohi dan juga Bula. Jadi untuk Tiakur sendiri itu ada di 64 ya skor IQ plusnya. Terus Masohi itu 88 dan Piru itu 92, Bula ini 99 teman gitu. Jadi skor IQ plus ini itu adalah skor yang mengindikasikan gitu bagaimana kondisi udara di suatu wilayah tertentu. Nah terus kita bergeser lagi di 6 posisi teratas ya, dengan kondisi udara bisa dikategorikan sebagai tidak sehat bagi kelompok orang yang sensitif. Itu untuk Namlea teman berdua. Untuk Namlea ini skor IQ plusnya ada di 103. Geser nomor 5 ada Ambon dengan IQ plusnya di 107. Cuman di situs yang berbeda, tadi aku cek itu skornya ada di 158. Jadi mungkin beda wilayah pemantauan kali ya teman berdua ya. Terus untuk Namrole teman itu ada di 112, Dobo ada di 113, Langgur 130 dan juga Tual ada di 130. Oke. Dan Tual ini berarti menduduki posisi tertinggi untuk skor IQ plus di hari ini tanggal 7 Oktober ya. Dan pokoknya teman berdua, buat kalian semua nggak berhenti-berhentinya aku mau bilang kalau misalkan kalian untuk tetap menjaga kesehatan ya, cukupi hidrasi kalian, minum multivitamin, terus kurangi aktivitas di luar ruangan teman berdua, karena udara di luar ini sangat-sangat tidak sehat sekali untuk kita semua. Terus juga teman, pakai masker, jangan lupa ketika kamu hendak bepergian keluar ruangan ya, masker apapun itu. Kalian harus menjaga sistem pernafasan kalian agar tidak terkontaminasi dengan kabut asap seperti itu. Dan kita juga berharap semoga dari pihak pemerintah dan juga pihak-pihak yang ada ya yang berwenang untuk segera melakukan, untuk terus ya terus bersemangat dan juga konsisten melakukan perbaikan sekaligus juga pemadaman api ya, apabila ada api-api yang terbakar di daerah-daerah yang rawan terjadi kebakaran. Dan kita doakan bersama semoga kita semua selamat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Nanti dia akan balik lagi teman Pro 2, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.
1: Kok tiap hari paket datang ke rumahmu? Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
2: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
1: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
2: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
1: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
2: Aku tahu. Tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
1: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
2: Iya deh. Mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
1: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku

Kawan Pro 2 pernah dengar istilah manifesting? Bukan sekedar membayangkan sesuatu terjadi, tapi tentang bagaimana kita menata pikiran, sikap, dan tindakan agar sejalan dengan tujuan hidup kita. Nah, saat seseorang melakukan manifesting, ia mulai dengan keyakinan. Keyakinan bahwa tujuan itu mungkin dicapai. Lalu, diikuti dengan usaha nyata supaya tidak hanya berharap tanpa bergerak. Karena pada akhirnya, pikiran positif memang penting. Tapi tidak cukup tanpa langkah nyata. Menulis tujuan, membangun kebiasaan baik, belajar dari kegagalan, dan tetap konsisten, itulah bagian dari proses manifesting yang sebenarnya. Jadi, jangan hanya memvisualisasikan masa depan yang kamu inginkan. Mulailah bergerak ke arahnya sedikit demi sedikit setiap hari. Manifesting bukan

0: ini kelihatan kokoh banget ya.
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri, kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes jadi kebanggaan produk Indonesia.

Teman, pasti kamu pernah menemukan kawan atau rekan kerjamu yang selalu curhat berlebihan di story sosial media. Atau jangan-jangan, justru kita sendiri yang sering melakukan itu. Mulai dari lokasi rumah, keluhan pekerjaan, sampai konflik pribadi, semua mendadak diunggah tanpa disaring. Itulah yang dinamakan oversharing. Keinginan untuk merasa didengar dan diakui kadang bikin kita lupa batas privasi. Padahal, sekali informasi masuk ke dunia digital, jejaknya susah sekali dihapus. Ingat, tidak semua hal butuh panggung dan tidak semua momen harus jadi konsumsi publik. Menjaga privasi bukan berarti menutup diri, tapi cara cerdas melindungi diri dan orang-orang tersayang dari risiko cybercrime. Jadi sebelum jempol menekan tombol pos, yuk jeda sebentar dan pikirkan apakah ini benar-benar perlu di-share atau cukup disimpan sendiri. Pikirkan dulu

Oke teman berdua, kita masih bersama-sama di Santuy. Saatnya bertopik bikin happy teman. Seperti yang kita tahu, kalau misalkan kondisi udara saat ini itu lagi buruk-buruknya teman berdua. Jadi aku mengimbau buat kalian semua untuk stay safe ya. Jangan jangan mungkin jangan terlalu melakukan aktivitas di luar ruangan ya teman berdua. Kalau bisa digeser dulu aja ke dalam ruangan. Terus selain itu ya, kualitas udara yang buruk ini tuh kalau misalnya kita lihat memang terjadi karena kemarau panjang, ditambah juga dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah kota Ambon maupun mungkin di wilayah-wilayah kalian semua di pulau-pulau seberangnya teman berdua. Terus selain itu juga debu, polusi kendaraan, dan juga yang pastinya pembakaran ini ya, pembakaran lahan yang terjadi sana-sana gitu. Pastinya pokoknya ini sangat-sangat buruk sekali untuk kesehatan kita, untuk paru-paru kita. Jangan sampai kita nanti mungkin amit-amit ya kena saluran infeksi saluran pernafasan nih ya, ISP. Terus juga teman berdua, mungkin ada beberapa hal yang aku bakalan share ke kalian semua yang mungkin bisa bermanfaat dan juga bisa membantu kalian untuk tetap survive di tengah kondisi cuaca, kondisi udara juga yang buruk saat ini. Yang pertama tadi yang udah aku bilang adalah kurangi aktivitas di luar ruangan teman berdua, terutama olahraga atau aktivitas fisik berat ya. Terus juga tutup jendela dan juga pintu ketika udara di luar sedang buruk agar polutan ini tidak masuk ke dalam rumah atau kamar kalian ya. Terus juga mungkin kalian juga harus menggunakan masker teman berdua yang sesuai. Nah, terutama saat berada di luar ruangan, masker yang paling cocok dipakai itu adalah masker KN95 atau N95. Ini lebih efektif menyaring partikel halus dibandingkan dengan masker biasa lainnya teman. Jadi kalau bisa ya beli masker yang KN94 atau KF95 ya teman berdua. Terus juga jangan lupa teman untuk selalu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kalian agar tetap terhidrasi, agar juga terhindar dari radang, batuk dan lain sebagainya. Jaga kualitas udara di dalam ruangan, jangan dengan mengurangi sumber asap ya, seperti rokok, terus pembakaran sampah ataupun lilin. Jadi dikurang-kurangin dulu itunya ya, ngerokoknya dikurangin dulu. Terus juga tetap pantau informasi kualitas udara sebelum menentukan aktivitas di luar ruangan teman. Jadi biar kita juga tetap terupdate dengan informasi indeks kualitas udara di luar, supaya kalau misalkan ya kita tetap terhindar dan terjaga ya kesehatan kita. Habis itu yang ke-8, mungkin lebih waspada juga ya buat kamu teman berdua yang punya anak-anak, lansia atau mungkin orang dengan gangguan pernafasan, karena mereka ini bisa sangat-sangat sensitif sekali ya terhadap kondisi cuaca yang mungkin sekarang sedang terjadi di kota Ambon seperti itu. Kalau muncul sesak nafas teman, dia nyeri dada ya atau pusing berat, terus juga sulit bernapas, ini sebaiknya segera memberitahukan orang dewasa ataupun orang-orang di sekitar kalian untuk segera mencari pertolongan medis ya. Dan pokoknya buat kalian semua teman berdua, tetap stay safe dimanapun kamu berada ya. Aku akan mencoba untuk menjaga diriku baik-baik juga teman berdua, supaya kita tetap bisa chit-chat di sini di Perduari Ambon teman. Nanti tuh bakal balik lagi dengan informasi lainnya, tentu saja dengan obrolan yang sama terkait dengan bagaimana kualitas udara di kota Ambon saat ini. Tetap stay tune Perduari FM, teman terbaik kamu.

0: banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

tahukah kamu kalau seekor kecoa ternyata dapat hidup berhari-hari tanpa kepala? Kecoa dapat bertahan hidup tanpa kepala karena mereka bernapas tidak melalui organ pada kepala, melainkan melalui spirakel yang berada di samping tubuhnya. Hewan ini juga ternyata dapat bertahan hidup tanpa makan selama 1 bulan. Tapi dalam kondisi seperti ini, kecoa pasti akan mati karena dehidrasi atau mati kehausan.

kamu, tubuh kita memiliki banyak hal menarik. Misalnya seperti pada lutut manusia. Dalam lutut manusia, terdapat pelumas yang disebut cairan sinoval. Cairan sinoval ini berfungsi sebagai pelumas untuk sendi dan tendon. Ilmuwan menemukan bahwa cairan sinoval ini merupakan cairan paling licin di dunia dengan konsistensi yang mirip dengan putih telur.

Malam Radio udah jam 5 lebih 16 menit ya. Ini saatnya aku harus meninggalkan kalian semua di sore hari ini, teman. Tapi tenang aja, abis ini nanti bakal ada kakak penyiar lain ya yang akan nemenin kamu, teman Radio. Di sini ya bakal ada kakak Fali nanti. Pokoknya teman tetap stay tune aja di Radio RRI Ambon ya. Aku bakal ketemu lagi sama kalian besok pagi jam 5 pagi tentu saja. Tetap stay tune di Radio FM, teman terbaik kamu.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Teman berdua pasti kamu pernah menguap. Tapi kamu harus tahu, menguap itu sebenarnya menular. Faktanya hal ini disebabkan oleh sikap empati yang dimiliki seseorang. Menular memiliki hubungan dengan seberapa besar empati seseorang. Namun menguap tidak bisa menular dari sembarang orang. Menurut salah satu edisi Huffington Post pada tahun 2012, seberapa dekat kamu dengan seseorang, semakin mudah pula rasa kantuk dan menguap menular pada diri kamu. Menguap sendiri menandakan interaksi, keinginan untuk mengenali, serta kemampuan memahami perasaan seseorang.

2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa tetapi memiliki sifat yang buruk, atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Teman Pro 2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film bisnis proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Oke, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih free lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi free lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita.

Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

Junk food merupakan makanan yang diproses tinggi kalori dan rendah nutrisi. Junk food juga tinggi gula tambahan, garam, dan lemak jenuh atau lemak trans. Beberapa riset menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food sama adiktifnya dengan alkohol dan obat-obatan. Meskipun banyak orang mengetahui bahwa makanan ini tidak memberikan manfaat bagi kesehatan, namun masih banyak orang yang menyukainya. Itham Kolik, dosen S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya menjelaskan, sebuah studi menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food lebih dari sekali dalam seminggu dikaitkan dengan risiko obesitas yang lebih tinggi. Sementara makan makanan junk food lebih dari 2 kali seminggu dikaitkan dengan risiko sindrom metabolik, diabetes,

Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

0: pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya info kepada audisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Fali Tanikule. Nomor 2, PT PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara memperkuat komitmen pemerataan akses dan peningkatan kualitas pelayanan kelistrikan di wilayah kepulauan. Komitmen tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Direktur Distribusi PLN Arsya Dani G. Akmala Putri melalui forum Bakudapa bersama seluruh pegawai PLN Grup Maluku dan Maluku Utara. Informasi lainnya, warga Maluku siap-siap pasang masker lagi. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Patimura Buan baru saja merilis peringatan dini soal kabut asap yang mulai menyelimuti langit Maluku. Tidak tanggung-tanggung, jarak pandang di beberapa daerah dilaporkan turun drastis. Bahkan ada yang cuma 2 km saja. Informasi terakhir teman berdua, Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Maluku Haramain Biladi mengakui keterlibatan perguruan tinggi menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan edukasi keuangan. Mahasiswa tidak hanya diposisikan sebagai penerima informasi, tetapi juga diharapkan mampu meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada lingkungan terdekat, mulai dari keluarga, teman sebaya, hingga masyarakat. Untuk keseluruhan informasinya teman berdua, ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info Pro 2 di saat ini bersama saya Fali Tanikwele.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Open.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa tetapi memiliki sifat yang buruk, atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Teman Pro 2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film bisnis proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Oke, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

Hai teman-teman Produa, kalian tahu gak sih free lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi free lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang

positifnya. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita. Apapun itu, baik positif dan

atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merujuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

Teman, dalam dunia yang terus mendorong kita untuk terus berlari lebih cepat, ada alternatif gaya hidup yang bisa mengajak kita lebih rileks dan santai, yaitu slow living. Slow living mengajak kita untuk berhenti sejenak dan benar-benar hadir. Ia bukan tentang kemalasan atau melambat tanpa arah, tapi tentang memilih kualitas dibanding kuantitas, pada waktu, pikiran, dan makna. Dalam ritme yang lebih tenang, kita belajar mendengar suara hati sendiri yang selama ini tenggelam oleh kebisingan target, jadwal, dan ekspektasi. Slow living merupakan bentuk perlawanan halus terhadap tekanan yang membuat jiwa lelah tanpa disadari. Dengan hidup lebih sadar, kita memberi ruang untuk bernapas, mengenal emosi, dan merawat diri tanpa rasa bersalah. Ini bukan tren, ini penyembuhan. Sebuah pengingat bahwa hidup tak harus selalu tergesa untuk jadi

Teman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu. Karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merujuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Kaum Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout.

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akang lagi naik-naiknya.
1: Ini betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih tuh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

0: pokoknya lancar terus semua urusannya ya.
1: Yes. Dan malam hari ini kita bakal nemenin lo, kita bakal seru-seruan teman Pro 2 kan. Hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
0: Sake. Yeay. Nyatu di sini.
1: Salah-salah, bukan. Sake.
0: Cuman di twist doang. Kita bakal ngobrol sama Sake pokoknya teman Pro 2 nanti.
1: Yes. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan juga, ingin ngobrol bareng juga, boleh banget teman Pro 2 langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
0: So jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Ed.
1: Yoi, masih bareng sama Ellen dan Edith di malam hari ini.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
1: Yoi, karena kita sudah kedatangan Sake.
0: Halo, selamat malam sang ayah.
1: Langsung dikasih julukan Asik. Gitu. Langsung
0: dikasih julukan gitu. Oh, bener bro.
2: Baru masuk udah kena gua. Hai kakak-kakak.
1: Halo bro.
0: Halo. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik sekali.
1: Gila. Cerah banget loh. Terakhir lo kesini gondrong cuy. Terakhir masih gondrong.
2: Masih suram tuh. Jujur sekarang udah agak sudah
1: udah cerah ya.
2: Tata sedikit.
0: Lebih wise lagi sekarang.
1: Lebih wise lagi. Lebih punya tanggung jawab baru.
0: Gokil. Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau enggak salah.
2: Tahun lalu.
0: Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak, bro.
1: Benar.
0: Lu ngapain aja?
1: Oh, tenang. Hidup bukan kompetisi, benar.
2: Santai aja.
1: Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru gak sih dengan kehidupan lain sekarang?
2: Banget, jujur. Tapi tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gua ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa. Cuman memang adaptasinya agak mantap.
1: Ntar
2: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak. Apalagi kita Gen Z ini yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi
0: bener.
2: Masih trial and error, masih banyak begadang, masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang tapi aku senang.
0: Benar, proses belajarnya itu ya. Seru ya. Benar. Tapi lu ada ini enggak sih? Gua karena gua belum punya anak kan. Jadi gua ngerasa kayaknya kalau punya anak gua ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
2: Itu banget. Gua kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gue gimana caranya jadi ayah yang baik, gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue, gimana caranya biar gue enak

0: Z.
1: Tapi karena lu tadi bilang ya, kalau sebagai Gen Z kan masih banyak apa ya, masih banyak nggak taunya lah ya,
2: katakanlah. Iya, benar.
1: Lu pasti nyari solusi di TikTok nggak sih?
2: Masih banget. Masih ya, minimal ChatGPT.
1: Iya kan? Udah paling bener itu.
2: Kalau anak malam-malam masih nangis terus gimana?
1: Kalau nggak ChatGPT, TikTok udah paling solusi itu.
2: Iya kan? Semua orang tua sekarang.
1: Iya. Iya, masih begitu.
0: Bener. Sekarang search engine-nya TikTok, bro.
1: Iya.
2: Terbantu banget.
1: Ada tutornya.
0: Astaga, benar-benar. Berarti di lagu ini, hah? Ini apa ya, kayak sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
2: Benar.
0: Itu berarti

0: secara garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi nggak baik-baik aja, itu entah isu apa, entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
1: Makanya judulnya adalah maju satu-satu.
2: Maju satu-satu. Keren banget, baru dak ya. Keren banget. Selalu keren.
0: Amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben, Ayah.
1: Ayah Ben.
0: Di titik bener-bener dipanggil Ayah tuh kayak bro, kok masih 25 ya Allah.
2: Keren. Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya.
0: Benar.
2: Sedap.
0: Karena kalau nggak tertata kacau sih. Sekarang gua apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus benar, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
1: Apalagi lu juga masih harus produktif buat musik segala macem gitu, lebih-lebih ini lagi ngaturnya ya.
0: Bener-bener, dan alhamdulillah gua kan kerja di musik jadi agak sedikit fleksibel. Itu juga bikin gua jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
1: Bener sih, bener. Salah satu apa sih, positif ya.
2: Bener. Jadi beda, mengurus anabul beda. Jangan lu samain.
0: Gua pelihara semua hewan. Gua bener-bener suka semua hewan. Tapi kalau rawat anak tuh beda banget.
2: Jangan lu masukin kandang, beda dong.
0: Gak bisa.
1: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama anabul, beda pas jemput anabul.
2: Ya kan biar lo digambaran aja. Cat person kan.
1: Cat person gue.
0: Aduh, jauh dah.
2: Beda mengurus kucing ya.
1: Beda. Ya udah, itu Bro Dan, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal single terbarunya dari Sakib. Maju satu-satu nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget, langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo satu-satu.
0: Masuk Pak Eko.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih bareng Elan, Edit, dan juga Sake.
1: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang maju satu-satu nih.
0: Yoi.
1: Baru-barunya dari Sake. Ini berarti apa isinya tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
2: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun dia nggak pernah berhentilah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang ayah, gue sama Zara dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari benar-benar belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Jadi itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
0: Berarti kayak sekolah gitu ya?
2: Kayak sekolah, bener. Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk
0: lebih siap ya?
2: Iya, bener.
0: Oh gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambar nih. Kalau
2: lu siaran berapa lama dah?
0: 5 jam sih. Kayak siaran.
2: Iya kan? Masalahnya kita gak boleh ngomong, diem. Ya maksudnya kita mendengarkan gitu. Mampus, ngantuk.
0: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak sampai 5 jam. Itu udah 4 SKS so.
2: Tapi sumpah kalian, kalau misalnya nanti sudah ada di dinding itu, gue nih tiba harus ikut kelas-kelas itu, karena bikin jadi tenang banget gitu. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung, kalau istri gini gue ngapain ya? Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya gitu. Jadi kita tenang juga.
0: Berarti ada pembelajaran terkait itu.
2: Benar.
0: Sedetail itu berarti.
2: Sedetail

0: tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu-gitu, belajar semua
1: sih. Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Dudukan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lu kayak.
0: Dikasih tahu.
1: Lu harus sok kuat gitu.
0: Benar. Iya. Benar. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih ini.
2: Oke, itu cara lu menghadapi ketakutan lu menjadi seorang ayah.
0: Yeah.
2: Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gua kayaknya kayak di artworknya gua kayak lihat 4 karakter ya.
1: Nah, ini siapa nih? Semar, Petruk,
2: Salah.
1: Ini siapa nih kalau boleh tahu gitu?
0: Itu sebenarnya yang menggambarkan ya itu tadilah ada ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning gitu, warna kumis kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet itu gue itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang gue harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
1: Yang merah yang hati.
0: Oh, yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
2: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya.
0: Benar.
2: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini.
0: Ya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetson, sama Iki, sama Rindrin di United, tau gak? Unity. Nah itu sama anak-anak itu. Dan alhamdulillah jadi maju satu-satu. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
1: Tapi waktu itu gimana Kip? Lu nge-request kah lagu ini dalam bentuk kayak ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang ngelung scratch dari awal gitu?
0: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak gue lagi banyak ketakutan ini. Terus dunia juga kayaknya lagi gak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine itu dengan dunia yang gak baik-baik aja sama perasaan. Jadi jadilah maju satu-satu.
2: Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini gitu, menurut lo rasa takut itu perlu gak sebenarnya?
0: Perlu lah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya. Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
2: Gitu. Lebih was-was ya.
0: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apakah lu hadapi itu, apa lu nggak prepare, apa lu let it flow. Sebenarnya setelahnya itu yang
2: bener-bener
0: harus lebih disiapkan
2: sih. Iya benar.
0: Kira gue tua banget ya.
1: Bijak.
2: Wise. Terbukti ya. Benar. Seorang ayah ya.
1: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini coy. Lu
0: gue masih kayak nongkrong ya.
1: Iya, nongkrong banget terakhir lu kesini. Parah. Sekarang udah bisa ngomong kayak gini. Keren loh.
2: Wise.
1: Keren, wise banget.
0: Sebagian teman-teman gue yang nonton gue masih kayak bacot.

0: hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi kita pasti terdampak dan suwe juga kan. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana gue nggak mikir dulu dah. Yang penting lu sama gue insya Allah aman gitu.
1: Wow, laki-laki.
2: Jadi dikit-gituin malas banget.
1: Jangan diinginin, beban ya takutnya. Gila, gue fans banget ke Pak Maluk. Dari awal tuh gue tuh sakit precious banget.
2: Itu siapa lagi?
3: Salah. Yaudah deh, kita dengerin dulu kali ya. Pasti satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
1: Yoi, amin. Dan ini dia, maju satu-satu dari Sakit.

0: Bullshit. Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
1: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu. Ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya.
2: Iya, kan?
1: Karena biasanya mungkin yang lebih galau-galau, sekarang lebih up tempo lah.
2: Jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua karena genrenya lebih upbeat. Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
0: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti gitu?
2: Sejujurnya kalau di atas panggung iya bener.
0: Oke.
2: Karena lebih bisa dimainin gitu. Bisa joget-joget. Gimana gua orangnya aktif banget.
0: Lebih lu lah kalau di panggung ya.
2: Benar.
0: Tapi lu inget gak di waktu terakhir dia kesini dia janji dia udah nge-spill lah kayak. Abis single yang ini gue akan bikinnya upbeat.
1: Betul ya
0: kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
1: Benar, gak bohong berarti ya.
0: Gak bohong berarti.
2: Tepati janji.
1: Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
0: nomor duanya omongan.
1: Satunya
0: tangan.
1: Oh iya benar.
0: Lah iya dong.
2: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda. Biarin yang muda-muda.
0: Iya dong.
1: Bener gak salah.
0: Iya padahal kalau sakit tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lu Kip.
1: Bener. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
2: Bener. Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu jadi gua rasa vibesnya harus senang gitu.
0: Harus senang ya. Iya sih. Meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
2: Benar.
1: Betul.
0: Gila. Nah, terus dari maju satu-satu ini waktu pertama kali lu setelah jadi Kip ya, feedbacknya yang lu dapet pertama gimana?
2: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur, karena ini lagu pertama yang upbeat kan, jadi teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
1: Bener-bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga.
0: Dari
1: Sakip kan.
0: Fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
2: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
0: Temanggung?
2: Bukan. Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempet gue nyanyiin live di mana ya?
0: Di rumah?
2: Salah. Lupa kayak ada promo satu gitu.
0: Podcast
2: atau apa gue lupa.
0: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
2: Iya benar-benar.
0: Oke. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
2: Gas. Gue juga nungguin. Undang-undang dong tolong.
1: Itu dia makanya.
2: Sinkronize tolong.
0: Colek dong pesta pora.
1: Udah keluar. Alright, jadi sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya.
0: Kebetulan ada Ilham KDI nih. Katanya kalau satu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
2: Indo-Indoan berarti.
0: Indo-Indoan
2: ya.
0: Dulu deh.
2: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
1: Wow. Tapi kan dia ini juga.
2: Apa tuh?
1: Apa? Melo-melo juga
2: kan lagunya? Iya, gua kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo tandeman sama cewek kayaknya menarik.
0: Masuk kali ya.
2: Mungkin salah satu namanya mungkin kalau di otak gua Nabila Takiyah.
0: Oke, menarik sih. Gua ngebayangin seru ya.
1: Seru. Tapi kalau
2: gua tanya lu kira-kira gua cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
1: Kalau cewek?
2: Iya.
1: Gue siapa ya cewek? Gue sama ini sih si Salma. Bener.
0: Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Lyodra.
2: Waduh. Jujur agak kaget.
0: Iya.
2: Nabila Takiyah.
0: Iya.
2: Gitu taruh lah.
0: Gitu.
2: Gua bingung nyanyinya gimana kayaknya.
0: Tadi gua kepikiran tikus enak, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lo ya. Maksudnya senior banget gitu.
1: Bener. Ya enggak apa-apa tapi gak kan.
0: Iya enggak apa-apa. Namanya pengalaman.
1: Bener. Ya. Bener. Belajar dari sedih. Jadi lupa mau nanya apa
2: tadi. Langsung banget ke Liodra ya. Tadi pita suara gue kayak aduh tolong.
1: Sama Siva gimana Siva?
0: Oh bisa tuh.
2: Masih masuk kayaknya.
1: Masih masuk ya.
2: Seru kan? Seru kayaknya.
1: Bener. Lagi suka gini-gini juga nih. Siva bisa sih. Bisa. Oh itu ya Ilham ya.
2: Colek terus.
0: Terus kita beralih ke WA Dir.
1: Yoi.
0: Malam hari ini ada siapa nih?
1: Ada Lara.
0: Widih.
1: Ini panjang ya.
0: Panjang nih. Lu punya waktu gak sih? Kita mau bacain nih.
1: Nah, kita intinya aja ya.
0: Panjang sih lumayan. Kita pengen kini gitu.
1: Benar-benar. Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan, kan? Nah, kalau hari ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam melalui memulai perjalanan bermusik.
0: Wush.
1: Nah, ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
2: Oke, ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif. Ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget. Dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
1: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
2: Benar.
1: Yang tadi si Selimut ya.
2: Si Selimut itu ya.
1: Wow, alright. Benar sih, benar-benar sebagai seniman gitu kan.
0: Iya, benar.
1: Ya kan namanya seniman harus berseni kan. Berseni, berkarya.
0: Iya, benar.
1: Berkarya.
0: Harus nyanyi gitu.
2: Benar. Gua enggak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita gak pernah tahu, tapi gue gak pengen begitu. Gue pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
1: Bener-bener.
0: Pengen punya karya terus-terusan ya.
2: Dan langkah apa kata lu tadi yang gue lakukan untuk itu bisa konsisten? Ya banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi ini.
0: Berarti stok lu sekarang lagi banyak dong grupnya.
2: Insya Allah.
0: Karena terakhir lu nge-spill lagu ini. Hari ini lu mau nge-spill apa? Ada yang nge-spill gak?
2: Boleh, banyak kali. Satu, nanti ada yang duet.
0: Aduh, aku blunder. Aduh, sorry aku blunder.
1: Alright.
0: Wah, menarik.
1: Kira-kira sama siapa ya?
0: Nah, tadi kan
1: ada nama-nama yang tadi disebut.
0: Tikus enak. Kan ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
1: Benar.
0: Biar datang sini berdua, Kip.
1: Yo,
0: Terima kasih.
1: Mereka sendiri mulu.
2: Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi.
0: Berarti tiga single saksi. Kita saksikan bersama-sama.
2: Kita tumbuh bersama-sama.
1: Oleh kita ngobrol dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakit. Terima kasih, kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih bersama Saki.
1: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga,
2: gitu kan?
1: Asik.
2: Ayah Akib.
1: Ayah Akib. Ya. Lu siap gak nanti? Nanti teman-teman anak lu ngecengin lu.
2: Iya. Sakit.
1: Iya.
2: Sakit gitu.
1: Gimana sih?
2: Gimana? Lu udah kebayang tuh?
3: Udah kebayang.
1: Tapi gak tahu sih, itu masih bakal bertahan sampai.
2: Tapi jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokesnya baru.
1: Ya.
2: Pasti nanti ada inovasi baru lah.
1: Bener. Alright, berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
3: Apa justru satu? Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Okay. Ketik aja maju satu-satu. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform. Dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
1: Request ya lagu-lagu yang sakit ya.
2: Udah bisa dong pastinya.
1: Benar-benar. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
3: Sebenarnya simple aja tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini dan akhirnya gue sampai jadi. Nah, silakan menginterpretasikan.
1: Seru benar-benar. Kalau menurut gue itu budgetnya tuh sekitar
2: terlalu
3: interpretasinya.
2: Iya.
3: Terlalu detail itu.
2: Terlalu detail.
3: Karena produksi ya.
1: Sorry ya. Gatel gitu tadi.
2: Dan di MV ini ada Easter egg ya katanya yang bakal ke album berikut ya katanya.
1: Emang ada album?
2: Kayak Marvel.
1: Emang ada album?
2: Apa nggak tahu? Gue ngedoain Sakip aja.
1: Oh iya bener sih.
2: Album.
1: Iya. Kayak impian semua musisi itu punya album. Bener. Ya.
3: Impian
1: iya,
3: semua sih. Manusia. Gue pengen lah punya album lah.
1: Bener.
2: Iya. Colek siapa nih?
3: Semuanya gue colek.
2: Oke.
1: Colek bolu.
2: Colek semua pokoknya.
1: Sambel lu.
2: Jadi MV udah bisa lu tonton di YouTube Trinity Optima.
1: Yes.
2: Ya guys ya.
1: Bener. Oke deh mungkin. Kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini, kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan lagu ini?
3: Oke, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir. Dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
1: Asik.
2: Keren. Terakhir kesini buat catong rong.
1: Beda
2: ya.
3: Hashtag Papa Ben.
2: Hashtag Papa Ben.
1: Papa Ben.
2: Luar biasa. Tapi btw ada yang mau spill nggak? Ada yang udah bisa di-spill belum kira-kira?
3: Apanya, Tuj?
2: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lu nge-spill apa nih?
3: Nggak mau, karena ini akan banyak. Pokoknya intinya teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku pantengin aja terus Instagram sosmed aku semuanya karena tahun ini gue akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
2: Amin. Bakal kasih kejutan pokoknya mesak.
1: Betul. Ini udah dikasih tease dikit mungkin ya.
2: Betul.
1: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa?
2: Nah,
1: karena sesuai dengan vibes juga nih di lagu ini.
3: Oke. Kalau ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, tapi tetap ada juga yang galau-galauannya. Yang core-nya juga tetap ada.
1: Benar.
2: Tetap sakit ya.
1: Sakit itu di sini.
2: Sakitnya.
1: Baru
2: dikeluarin lagi.
1: Kenapa dikeluarin? Gatel aja gitu.
2: Kepencet emot.
1: Ya, thank you sama Sakit.
2: Thank you, Kipe. Salam buat Ben ya.
3: Siap,
1: tapi salamin. Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
3: Terima kasih banget.
1: Next project-nya ya.
2: Yes.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Bro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Sakit ya.
2: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
2: Jalan pamit dan juga
3: Sakit.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, lihat dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baru aja Niji dengan rahasia hati ya.
1: Betul. Ini berarti yang sama si masih sama Giring ya?
0: Ini masih sama Giring. Ini masih suara Giring. Ini masih jadi original soundtracknya dari 5 cm.
1: Benar. Masa ganti tiba-tiba?
0: Kan sekarang mau keluar yang baru kan?
1: Betul.
0: 5 cm yang baru. Kita nggak tahu nih. Kira-kira original soundtracknya bakal pakai yang ini? Tapi udah keluar tau? Yang jeduk-jeduk ya?
1: Oh iya.
0: Iya katanya yang jeruk-jeruk gitu, makanya banyak yang kayak emang kayak gini ya 5 cm ya.
1: Oh.
0: Gitu.
1: Udah-udah ini kali udah bertumbuh.
0: Apa tuh?
1: 7 cm.
0: Naik 2 doang ya. Masa sekian lama naiknya cuma 2.
1: Sekian lama aku
0: menulis
1: untuk
0: terlalu kita belajar cengkok bagus juga kan itu.
1: Gak bisa gue, gak bisa cengkok gue.
0: Datanglah
1: kedatanganmu,
0: asik
1: kutunggu
0: selama.
1: Udah mulai nyanyi.
0: Dan kita masih kalau masih ditemani sama Elana ini teman produser di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam ya.
1: Ya, gimana kabar kamu teman produser di hari Rabu ini tanggal 7 ya. Ini jadi minggu pertama di bulan Oktober.
0: Wih, iya benar. Enggak kerasa udah Oktober tahu-tahu ya.
1: Yo, bro.
0: Jujur tahun ini cepet banget tahun ini tuh.
1: Kayak gue kemarin ngobrol sama bintang tamu MLC Mark kan. Gue ngobrol sama dia tuh terakhir adalah Februari. Tapi gue ngerasa kayak gue baru ngobrol kemarin lagi.
0: Kayak Februari cuman. Masih baru ya kerasanya ya.
1: Kerasanya masih baru, gue masih ingat apa yang dia bahas.
0: Iya lagi bener. Kayak sakit aja kita bener. Tahun lalu
1: padahal
0: masih ingat gitu.
1: Gue ingetnya tahun ini maka.
0: Ya kan? Ya, emang kan? Gak tau ya 2006 tuh kerasa cepet banget ya. Gak tau mungkin apa kita karena ada di survival mode kali.
1: Bener sih, gak salah sih.
0: Iya gak sih, kadang
1: udah skip.
0: Iya, kayak kalau bisa ya udahlah ya udah cepetan gitu gak sih.
1: Iya bener, iya juga sih, make sense juga.
0: Bisa juga kan.
1: Bisa juga gitu, karena kayak udah pengen cepet-cepet mengakhiri hari gitu kan.
0: Iya bener.
1: Pengen deh, Seninnya selesai dah.
0: Iya, iya bener-bener. Kerasanya jadi kayak gitu. Nah, kalau kamu ngerasa hal yang sama juga. Tapi BTW ya, Dit ya, kemarin kita sempat dihibur dengan kemenangan King Indo.

0: untuk King Indo ternyata ya.
1: Benar, ini tuh jadi kemenangan piala pertama.
0: Betul.
1: Setelah terakhir kali itu adalah di SEA Games 1991.
0: Gokil. Itu kita pertama, itu terakhir kita menang lawan Thailand ya.
1: Benar. Oh, 35 tahun lalu.
0: 35 tahun lalu dan kita bertemu Thailand akhirnya di ASEAN Cup ya. Oh, FIFA ASEAN Cup
1: 2020 nanti jadi ajang pertama dan historical juga buat Indonesia.
0: Yes, pastinya, pastinya.
1: Yang kemarin juga di GBK itu ditonton kalau enggak salah 70.000 orang.
0: Wah, gila.
1: Jadi itu hampir penuh.
0: Gila, gila, gila. Segitu orang pengen ngelihatnya Indonesia menang untuk pertama kali ya.
1: Oke, bro, dengan skuad sekarang yang ya semua orang punya ekspektasi luar biasa
0: kan. Pasti.
1: Menjadi skuad dengan value, market value total semua pemainnya itu paling tinggi di ASEAN.
0: Paling tinggi di ASEAN.
1: Bahkan itu bedanya hampir 2 kali lipat sama kedua tuh kalau enggak salah Thailand ya.
0: Sama Thailand bedanya 2 kali lipat
1: dua
0: ya.
1: Kali lipat,
0: percaya sih, gue percaya karena dari secara bursa transfernya pemain Indonesia kan gila-gila banget sekarang.
1: Pemain Eropa semua cuy.
0: Wah, gila.
1: Pemain Eropa semua.
0: Iya, iya, iya. Bahkan gue sih ngeliatnya banyak yang jadi apa ya, momen ngasih inner child-nya mereka.
1: Bener.
0: Karena pasti kan kebanyakan yang nonton Gen Z dan 2010 mereka udah nonton.
1: Bener.
0: Di Suzuki IFF.
1: Bener, yeah, kan? Suzuki Cup. Itu zaman-zaman Gonzales.
0: Bener, Irfan Bahdim.
1: Itu kemarin sempet muncul videonya tuh.
0: Bener.
1: Nonton langsung di GBK. Irfan Bahdim nonton dari Eropa tuh.
0: Pabito, iya bener.
1: Bener kan?
0: Sambil bawa laundryan kan?
1: Iya kan?
0: Iya kan? Laundryan kan?
1: Bener, sama bininya kan?
0: Iya bener. Iya bener. Kita tuh sebenarnya cuma ngasih makan inner child kita.
1: Bener, itu udah diimpikan. Dimana saat itu udah juga kayak udah tinggal selangkah lagi nih.
0: Iya,
1: piala,
0: selangkah lagi
1: juga, gitu.
0: Dan kita dari dulu selalu spesialis runner up.
1: Spesialis
0: runner up. Dan gue yakin itu juga yang dipikirkan sama Thailand sampai di detik kemarin gitu. Kayak paling orang runner up lagi gitu. Gitu. Tapi kalau lo apa teman berdua kira-kira yang lo memorable dari pertandingan kemarin di ASEAN FIFA ASEAN Cup 2026? Kita udah buka juga di story pastinya. Kira-kira apa yang memorable buat lo dan siapa lawan yang cocok buat King Indo?
1: Aduh, gue pengen recall Argentina tapi Messi-nya pensiun.
0: Ah, ya udah. Karena kan Messi dan juga Ronaldo kan

0: Maxim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, masih bareng sama Ede dan juga Elan di Malam Ready.
0: Yo, ay, dan tadi playlist-playlistnya edisi kemenangan Timnas Indonesia ya.
1: Asik, jujur ya.
0: Jujur.
1: Dari Senin kemarin, gue pulang rame banget. Gue sampai gak bisa lewat HI kan.
0: Iya, yeah, bener kan ada pawai.
1: Bener, gue gak bisa lewat HI itu. Akhirnya kemarin pulang tuh.
0: Pawai berarti kan tengah malam ya.
1: Tengah malam.
0: Iya kan,
1: itu bener. Ya, gue balik siaran jam berapa sih? Jam 12 yeah. lebih setengah 1.
0: Karena match aja kan baru selesai jam 11 kan.
1: Bener.
0: Kita kick off tuh dari jam
1: Jam 8.
0: Oh, gue ingetnya jam 7, jam 8 ya. Dari jam 8 sampai jam 11.
1: Jam 11.
0: Lo bayangin.
1: Ya, 120
0: menit. 120
1: menit. 2 jam.
0: 2 jam.
1: Ditambah ada penalti.
0: Nah, terus
1: angkat trofi.
0: Yoi.
1: Udah.
0: Belum ada penampilan-penampilan lagi kan di GBK kan.
1: Iya.
0: Orang gak pasti mau nonton dulu tuh.
1: Iya. Gitu. Karena rame banget itu kan.
0: Parah. Parah. Dan akhirnya ya kita lihat pawainya cukup rame di Bundaran HI ya. Asik. Tapi yang lo memorable apa nih dari kemarin deh, match kemarin tuh final?
1: Ada satu yang memorable.
0: Apa tuh?
1: Gua tahu.
0: Apa tuh?
1: Ada ini, ada seseorang di lapangan.
0: Oke.
1: Itu adalah Justin Hubner.
0: Justin Hubner, benar ya, benar.
1: Justin Hubner, ya, yes. Gue lihat videonya. Di itu dia kayak di tracking gitu loh pas ngasih God of Under.
0: Oh iya, lihat tuh gue. Lihat gue tuh, iya. Dan karena dia udah ini kan, dia yang ngedorong waktu selesai penalti kan.
1: Benar,
0: ya, kan?
1: Benar. Itu dia.
0: Itu juga
1: itu menarik. Itu menarik.
0: Terus juga gue ngeliat rame tentang Ole cedera ternyata.
1: Nah.
0: Ole ternyata udah, bahkan di match sebelumnya tuh sudah dikabarkan ya dia cedera gitu. Ternyata di match berikutnya dia main lagi.
1: Benar.
0: Itu gue kaget sih.
1: Ya itu juga bahkan agak sedikit dipaksain kan.
0: Iya. Dan mainnya full gila.
1: Full.
0: Gak diganti loh.
1: Full jujur.
0: Maksud gue kan masih banyak pemain lain ya.
1: Benar.
0: Iya kan.
1: Benar. Dan yang menarik juga kemarin itu ini. Selebrasinya.
0: Selebrasi siapa?
1: Elkan Bagot.
0: Elkan Bagot.
1: Benar. Dia kan ini kan penyelamat kan.
0: Iya. Iya.
1: Bisa ada nyawa lagi tuh.
0: Iya.
1: Sampai extra time dan juga.
0: Ini jadi superhero gitu lah.
1: Benar.
0: Selebrasinya kan.
1: Ini kan superhero-nya Indonesia.
0: Superhero
1: kan?
0: Indonesia, benar.
1: Bisa menyabar kedudukan dan bisa memperpanjang nafas.
0: Iya, benar. Dan gue yakin sebenarnya kan kalau di GBK banyak orang yang juga baru pertama nonton bola atau enggak terlalu ngerti bola.
1: Benar.
0: Tapi pengen ikut euforianya juga.
1: Benar. Banyak.
0: Banyak.
1: Gue lihat konten
0: ada
1: yang nonton cuma dia udah nonton aja
0: benar. Dan yang kemarin sempat nangis tuh nomor 17 lihat nggak lo aduh siapa 17 kemarin deh
1: 17
0: itu kalau nggak salah kalau gue nggak salah ah Verdong ya
1: Verdong
0: iya Verdong
1: Calvin Verdong
0: tuh 17 dia sampai nangis kan dit
1: iya
0: saking terharunya
1: betul
0: gitu
1: betul.
0: Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya apa ya memorable lah dari match kemarin tuh.
1: Betul.
0: Jujur ya waktu gue tuh ninggalin tontonan waktu skornya udah 2-1
1: ya yeah.
0: Dan itu kan udah 80 kan
1: bener.
0: Kayak,
1: bener.
0: Udah lah gitu kan siapa kartu merah siapa kartu
1: lagi nonton bola.
0: Iya, satu manusia lagi nonton bola di sini ya.
1: Lagi apa, Pak? Kompetisi namanya, Pak?
0: Apa?
1: Borneo lawan apa?
0: Shopee Cup.
1: Itu kayak Liga Champions ya.
0: Iya. Iya. Disponsori sama itulah.
1: Iya benar.
0: Apa itu?
1: Iya.
0: Terus dari kemarin yang memorable lagi ada enggak, Dit? Gue ninggalin TV, gue ninggalin PC tuh udah di menit 80-an tuh.
1: Oh iya.
0: Karena skornya udah 2-1 kan.
1: Diambil orang enggak?
0: Apa?
1: Diambil orang enggak?
0: Enggak sih. Gue kan nonton di dalam. Kalau gue nonton di luar mungkin digondol ya.
1: Makanya.
0: Tapi
1: yang jelas adalah save-nya Emil sih.
0: Oh iya benar.
1: Save final dia Emil sih itu sih.
0: Kang Emil.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Emil.
0: Kang Emil kan.
1: Bener.
0: Iya kan.
1: Emil Audero. Bener.
0: Ya kan boleh-boleh aja kalau orang Jawa Barat memanggil Kang Emil boleh. Kan.
1: Gue ada satu nama sih cuman gue lupa dia siapa. Gue takut. Jadi udah gak usah gue sebut.
0: Iya. Nah jadi itu juga salah satu yang sebenarnya kan. Di penalti pertama dia tuh Vietnam jadi
1: ya.
0: Thailand sempat mistar kan?
1: Iya,
0: sempat mistar terus kayak okay. Jadi setelah itu jadi penentuan tuh. Dan wah itu gue loncat sih waktu akhirnya ke tepis gue loncat gue.
1: Gue teriak
0: di sini.
1: Untuk lagi enggak on air aja itu.
0: Oh, kalau on air mungkin lo diusir tuh.
1: Bener.
0: Berisik Mas gitu.
1: Iya, Mas terlalu keras, Mas. kontrol keras juga.
0: Iya, dan akhirnya kita bisa dapat trofi pertama di era kepelatihan John Hartman ya.
1: Yo,
0: JH. John Hartman
1: kan.
0: Iya. Tapi menurut lu gimana nih? Kan sebelumnya di match sebelumnya ada oknum supporter yang teriak-teriak nama Shin Tae-yong.
1: Ya.
0: Menurut lu bijak enggak?
1: Iya secara ini sih enggak sih.
0: Secara etika supporteran. Etika
1: supporteran. Iya. Agak gimana? Tapi kan itu adalah salah satu bentuk protes aja sebenarnya gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Yang mungkin enggak tahu ya kayaknya era-era Shin Tae-yong itu juga salah satu era yang mungkin paling berkesan di masyarakat Indonesia.
0: Iya gitu pastilah, pasti.
1: Jadi emang orang-orang tuh masih apa ya bisa bilang punya memori baik dengan SBY. Yeah. Jadi akhirnya disebut nama itu.
0: Iya. Yeah.
1: Bisa juga Rahmat Darmawa.
0: Bener.
1: Iya kan juga bagus waktu itu
0: banyak. Iya sih. Nova Arianto.
1: Benny dulu.
0: Iya. Yeah. Bisa. Cuma kenapa Shin Tae-yong waktu itu ya? Iya juga sih. Pikirannya juga ya.
1: Benar ya. Itu era-era terdekat yang mungkin punya memori baik lah dengan masyarakat Indonesia. Yang ngebuat timnas Indonesia naik ke peringkat lumayan tinggi gitu kan era-era
0: STJ. Lu ingat gak zamannya Indra Safri? Kita tuh sempat menang juga di U17 ya. Iya kan U17 ya.
1: Zaman Evan Dimas
0: waktu itu kipernya Erando juga.
1: Benar.
0: Iya kan? Itu juga kita menang lewat penalti.
1: Iya.
0: Nah, itu gokil sih.
1: Itu gokil juga.
0: Benar-benar.
1: Tapi pada zaman itu emang pemain muda pertama, terus juga permainan juga bagus menurut gue sih.
0: Bagus, era itu bagus dibanding senior ya.
1: Pada saat itu.
0: Dibanding tim senior itu bagus banget.
1: Benar.
0: Dan akhirnya ya deg-degan juga tuh nontonnya. Ya,
1: pastilah.
0: Itu apa ya? AFF ya?
1: AFF
0: 17.
1: Iya. Saking
0: apa sih game itu ya? Gue lupa lagi.
1: Gue nggak mungkin.
0: Game itu udah gitu.

berdua, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain, supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman

0: Jadi, kursi ini kelihatan kokoh banget ya?
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.

Teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghubungkan.

0: 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau sing horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akal. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kau tuh mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar leh.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tau sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong balik katong mau film? Katong film sentang luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batu leh. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang antri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, sini setelah labi lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Cuman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat

0: cerdas dan berbakat, tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brillianter. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brillianter itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Cuman Pro 2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar bagi mereka adalah melihat anak-anaknya tumbuh menjadi manusia yang berguna.

0: Teman Pro 2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Tuhan beri kita kekuatan saat badai hidup. Berikan Tuhan kelemahan kita dan Tuhan akan memberikan kekuatannya. Khawatir meningkatkan tekanan, tetapi doa mengeluarkan kedamaian. Jika Tuhan di kepala kita, Ia menjadi pengetahuan kita. Jika Tuhan di mata kita, Ia menjadi penglihatan kita. Jika Tuhan di mulut kita, Ia menjadi ucapan kita. Jika Tuhan di hati kita, Ia menjadi pikiran kita. Jika Tuhan menjadi akhir kita, Ia menjadi tujuan hidup kita. Tidurlah dengan tenang malam ini. Tuhan lebih besar dari apa yang kita hadapi di hari esok.

kabarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam ini dari siar Rabu 7 Oktober 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi edisi siar Kamis 8 Oktober 2026 pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Farita Nikula, penyiar kamu, teman-teman operator pemancar studio Gunung Lumapan Paso mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terima kasih salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia tokoh, golcast, di balik bola, di ball man,

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tak perlu layar, cukup dengarkan. RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

sepak bola. Jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Flow 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Flow 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Flow 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

ప్రోగ్రాము రూడ్ ఎఫ్ఎం teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tak perlu layar, cukup dengarkan. RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Mata Sepak Bola. Jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, mencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Flow 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Flow 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Flow 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo, selamat pagi teman-teman Pro 2. Ketemu lagi sama Tio Nugroho ya di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, senang banget hari ini aku hadir lagi buat nemenin kalian semua di hari Kamis ini ya, 8 Oktober 2026. Dan tadi teman Pro 2 sudah bersama-sama kita ikuti Jazz Music ya Mbak. Dan untuk mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca dulu informasi perakhiran cuaca ya yang ada di kota Ambon dan sekitarnya. So, buat kamu teman Pro 2, kali ini ya 8 Oktober untuk data yang kita terima dari BMKG yang tersedia ini menunjukkan kondisi pagi udara pagi ini sedikit kabur teman Pro 2. Aduh, kabur ya, ghosting gak tuh. Jadi dengan suhu sekitar 23 derajat Celcius pada pukul 4 pagi tadi ya sampai sekarang. Terus kondisi udaranya sedikit kabur karena ya seiring dengan adanya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah kota Ambon. Terus juga dari BMKG mengimbau kewaspadaan ya perubahan cuaca dan juga potensi hujan lokal sepanjang hari. Dan untuk perakiraan cuaca perairan Maluku ini kondisinya dilaporkan relatif tenang dalam 24 jam terakhir seperti itu. Jadi buat kamu teman berdua, pokoknya hari ini yang mau beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk menggunakan masker karena udara yang saat ini nih masih bisa dibilang kayak kurang sehat lah ya untuk kondisi kesehatan kita seperti itu. Oleh teman-teman, nanti bakal balik lagi. Pokoknya tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Teman, dalam dunia yang terus mendorong kita untuk terus berlari lebih cepat, ada alternatif gaya hidup yang bisa mengajak kita lebih rileks dan santai, yaitu slow living. Slow living mengajak kita untuk berhenti sejenak dan benar-benar hadir. Ia bukan tentang kemalasan atau melambat tanpa arah, tapi tentang memilih kualitas dibanding kuantitas, pada waktu, pikiran, dan makna. Dalam ritme yang lebih tenang, kita belajar mendengar suara hati sendiri yang selama ini tenggelam oleh kebisingan target, jadwal, dan ekspektasi. Slow living merupakan bentuk perlawanan halus terhadap tekanan yang membuat jiwa lelah tanpa disadari. Dengan hidup lebih sadar, kita memberi ruang untuk bernapas, mengenal emosi, dan merawat diri tanpa rasa bersalah. Ini bukan tren, ini penyembuhan. Sebuah pengingat bahwa hidup tak harus selalu tergesa.

Teman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu. Karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

Teman Pro 2, kalian masih ditemenin sama Tio Nugroho ya di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Pro 2, aku bakal spill satu informasi yang sangat menarik menurutku ya. Setelah kemenangan kita di FIFA Asian Cup 2026 kemarin ya, yang bikin seluruh Indonesia happy gitu. Jadi setelah mengakhiri penantian panjang teman Pro 2 dengan menjadi juara FIFA Asian Cup 2026, timnas Indonesia ini langsung mendapatkan kabar positif lainnya, yaitu dalam live update ranking FIFA pada Senin 7 Oktober kemarin ya. 7 Oktober Senin. Selasa ya, Selasa 7 Oktober kemarin skuad Garuda ini dipastikan Rabu. Skuad Garuda ini dipastikan satu peringkat ke posisi 116 dunia. Wah, luar biasa. Jadi update tersebut teman Pro 2 dilaporkan langsung oleh akun PSSI. Sebelumnya Indonesia ini masih berada pada peringkat 117 dengan koleksi 1166,50 poin, dan kini bertambah 3,35 poin, membuat peringkat Indonesia ikut terdongkrak ke dalam rank terbaru dari FIFA. Nah, teman Pro 2, kenaikan ini juga nggak lepas dari pertandingan tim-tim yang berada di sekitar Indonesia. Salah satunya adalah Kazakhstan yang bermain imbang 2-2 melawan Kepulauan Faroe dalam lanjutan grup 3 UEFA Nations League di C ya, teman Pro 2. Untuk hasil tersebut juga membuat Kazakhstan kehilangan 0,39 poin dan kini mengoleksi 1166,26 poin, sehingga posisinya berhasil melewati Indonesia. Nah, bukan cuma Kazakhstan, teman, Sudan juga harus turun setelah kalah telak 1-4 dari Mozambik. Hasil dari para pesaing ini langsung akhirnya memberikan ruang buat Indonesia untuk naik ke peringkat 116 dunia. Dengan begitu Indonesia ini sudah berhasil naik 2 peringkat sepanjang periode pertandingan internasional September-Oktober 2026. Dan dalam perjalanan skuad Garuda di ranking FIFA, teman Pro 2 masih belum selesai ya. Agenda pertandingan internasional bulan depan ini bisa jadi kesempatan berikutnya buat Indonesia menambahkan poin sekaligus juga memperbaiki ya posisi. Nah, kalau tren positifnya ini berlanjut ya teman Pro 2, peringkat dari Garuda Indonesia ini itu masih sangat mungkin sekali untuk terus terdongkrak seperti itu. Oke, sekali lagi congratulations buat timnas kita, timnas Indonesia. Semoga di tahun 2030 nanti Indonesia bisa masuk lah ya di FIFA Piala Dunia 2030. Nanti bakal balik lagi teman Pro 2 di informasi lainnya. Tetap stay tune di Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merujuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pembuatan kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr, hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus

0: teman-teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.
1: Oke, teman Pro 2, kalian masih ditemenin sama Tio Nugroho ya di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini Wakil Presiden ya Gibran Rakabuming Raka ini menyatakan menghormati proses ya hukum yang ada di Mahkamah Konstitusi terkait dengan polemik ijazah setara SMA-nya. Tanggapan itu disampaikan kepada wartawan usai membuka pameran Inacraft di Jakarta Rabu kemarin 7 Oktober 2020. Sebagaimana diberitakan antara teman berdua, Gibran ini mengatakan akan tetap fokus untuk bekerja untuk masyarakat dan juga menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto. Saat ditanya juga teman berdua mengenai bukti kelulusan, Gibran berargumen bahwa dirinya tidak mungkin bisa melanjutkan kuliah jika tidak lulus SMA. Ia menyebutkan telah menempuh pendidikan hingga S1 di Singapura dan segera menindaklanjuti catatan MK mengenai dokumen pendidikannya. Nah, sebelumnya teman berdua ya, dalam putusan Selasa 6 Oktober lalu, MK ini menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat dan juga atau diploma dari luar negeri yang bisa menjadi dasar penyetaraan pendidikan seperti itu dengan SMA atau sederajat ya. Dan temuan itu merupakan hasil pemeriksaan bukti dari persidangan ya. Terus juga terkait dengan syarat pendidikan saat mencalonkan diri sebagai wapres pada Pilpres 2024 lalu. Meskipun demikian, teman Pro 2, MK menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran karena tahapan pemilu telah selesai dan ia juga sudah dilantik sebagai wapres. Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa hasil Pilpres seperti itu. Oke, nanti coba bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Tetap stay tune di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

0: Kita si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh aku lagi naik-naiknya.
1: Betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih tuh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu Lai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan aku berkarya, jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat.
2: Industri kreatif maju, Indonesia maju.

02, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Alright, teman berdua melompat lebih tinggi ya. Ini dari lomba sihir teman berdua. Dan kalian masih ditemani sama Tio Nugroho di 98,4 berdua dari Ambon, teman terbaik kamu. Teman berdua, di sepeda ini mungkin di antara kalian teman ada yang masih ingat ya sama kisah dua sahabat yang nyari White Castle, yang mana berujung di perjalanan absurd kemana-mana. Ingat gak? Nah, ya sebenarnya banget ada Harold dan juga Kumar teman berdua ini yang dikabarkan bakalan balik lagi ke layar lebar setelah lebih dari satu dekade lalu tayang perdana. Dan hal ini dikonfirmasi oleh sang produser yaitu Greg Saviro teman berdua, yang bilang ke Variety kalau misalkan filmnya ini udah masuk tahap penulisan screenplay. Wow. Jadi teman berdua, yang bikin makin exciting adalah ya tim original tersebut disebutkan bakalan kembali, termasuk para aktor dan juga penulis. Jadi John Ko dan juga Carl Penn ini kemungkinan besar bakal kembali menjadi Harold dan juga Kumar teman berdua. Well, franchise ini juga pertama kali kayak dimulai gitu lewat Harold dan Kumar Go to the White Castle pada 2004 lalu ya, dengan perjalanan dua sahabat yang cuma mau cari burger tapi malah berubah jadi petualangan absurd penuh chaos. Nah, kesuksesan dari film tersebut ya kemudian melahirkan dua sequel yaitu Harold and Kumar Escape from Guantanamo Bay di tahun 2008 dan juga A Very Harold and Kumar 3D Christmas di tahun 2011. Nah, kalau semuanya berjalan teman berdua sesuai rencana ya, ini bakalan jadi reuni pertama Harold dan Kumar di layar lebar setelah 15 tahun. Luar biasa. Oke, pokoknya kita nantikan aja ya film ikonik dari Harold and Kumar ya. Tentu saja pasti akan ada hal-hal yang baru, yang lebih absurd lagi tentu saja. Nanti dia bakal balik lagi teman Pro 2 dengan informasi lainnya. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

nomor 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai

0: Di, kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri, kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.

Ada still dari nomor berdua dari Bruno Mars dan juga Karol G. Spesial buat temenin kamu mengawali aktivitas di pagi hari ini, teman berdua. Buat kamu teman berdua yang sekarang lagi menuju kantor ya, hati-hati di jalan. Jangan lupa sarapan juga teman berdua, karena menghadapi pekerjaan ya, dan juga orang-orang yang ada di kantor dengan penuh dinamikanya, itu memerlukan banyak energi ya, supaya kita bisa kuat menghadapi dunia ini ya, di hari Kamis yang sangat manis ini teman berdua. Nah, anyway teman, kali ini setelah edisi tahun ini yang digelar 22-23 Agustus kemarin, yang udah nama-nama besar kayak Restoran County, terus Steve Lacy, sampai ada Tudor Cinema Club, terus kali ini ya Lalafest kembali bikin timeline internet rame. Jadi di edisi 2027 Teman Pro 2 Festival ini resmi menghadirkan siapa? Ayo tebak coba siapa? Ya, akan menghadirkan Olivia Dean Teman Pro 2 dan juga Jungle for Eva, yang masih banyak musisi-musisi lainnya yang bakal dihadirkan Lalafest 2027 nantinya. Dan menarik lagi teman Pro 2, Lalafest tahun depan itu bakal hadir dengan format baru ya. Untuk pertama kalinya festival ini digelar sebagai One Day Festival. Wow, luar biasa ya. Sekaligus juga ekspansi ke tiga negara, Indonesia of course ya, terus Thailand sama Filipina. Nah, bukan cuman Lalafest teman Pro 2 yang pindah jadwal ke awal tahun, tepatnya Januari, setelah sebelumnya identik digelar sekitar bulan Agustus teman. Deretan musisi lain yang bakal tampil juga nggak kalah menarik, ada Saint Vincent, terus ada Room Jungle Band, Day Glow The Band teman Pro 2, sama ada Billy Room, dan hingga nama-nama lain yang siap untuk meramaikan. Yes, in case you miss it all, teman Pro 2 ya, Lalafest 2027 ini bakal digelar 17 Januari 2027 di Ice BSD City Tangerang. Oke, jadi silakan aja, siapkan aja jadwal cuti dan juga uangnya ya, untuk kalian bersama-sama nonton Lalafest seperti itu. Oke, nanti dia bakal balik lagi teman Pro 2, tetap stay tune aja di Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu.

teman-teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris, yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan

0: tersebut telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau sing horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalian tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar leh.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hi, uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, lagu musisi anu pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pembudaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong balik kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Lo sih bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang antri tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, Ose ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

0: 82, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk. Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa tetapi memiliki sifat yang buruk, atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar.

0: Alright teman Pro 2, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan kalian masih ditemani sama Tian Nugroho. Kali ini teman Pro 2, Michael B dikabarkan sedang dalam pembicaraan ya, untuk awal kembali menyutradarai film terbaru yaitu Transformer. Menurut laporan dari Deadline teman Pro 2 Selasa lalu, B sudah membaca naskah karya Jason Fuchs dan bertemu dengan Steven Spielberg ya pada pekan ini. Meski belum tahu, belum ada pengumuman resmi juga soal keterlibatan Bay, Spielberg juga disebut telah menyetujui peran yang lebih aktif untuk memimpin arah kreatif film tersebut. Spielberg juga tetap menjadi produser eksekutif nomor 2, tetapi kali ini ia akan lebih terlibat dalam pengembangan cerita. Nah, seperti pada dua film pertamanya Transformer ya, bersama dengan produser lama Lorenzo Di Bonaventura, ia akan mengawal babak baru franchise ini dengan mempertahankan semangat film awalnya. Nah, film live action ke-8 Transformer ini akan berlatar di masa kini. Proyeknya ini masih berada pada tahap awal pengembangan, sehingga detail ceritanya dan juga jajaran pemainnya ini belum diumumkan, seperti itu. Jika kesepakatannya tercapai, teman Pro 2, Bay ini akan kembali ke kursi sutradara Transformer setelah terakhir menggarap The Last Knight tahun 2017 ya. Jadi gimana teman Pro 2, are you ready for another round of Autobot versus Decepticons? Nanti kita lihat saja ya seperti apa. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar

0: Teman Pro 2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film bisnis proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Oke, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban.